0: Hold the Line, Ice Nation, Thursday to Friday on CNA.
1: If Julia doesn't work, she doesn't get paid. This Indonesian Gen Z goes door to door as a freelance massage therapist. The uncertain income, that's gig life. But she does one thing differently. No matter what she earns, she saves half, just to survive the days she can't work. At 25, this job isn't what Julia planned to do.
2: Aduh, malu nggak sih pekerjaannya seorang terapis yang biasanya tuh kan tukang pijat dilakuinnya sama emak-emak gitu ya. Gimana ya kata teman-teman aku nantinya kalau misalkan ngikutin gengsi doang mah gimana sih? Hidup kita kan butuh hidup.
1: Julia used to work in a fashion company, but the job came with a problem.
2: Saya punya penyakit asma, nggak bisa kedinginan, terus alergi debu juga.
1: The conditions kept triggering her asthma, so she left. Today, each workday starts the same way, checking for clients and hoping someone books.
2: Setiap hari tuh kayak mikir, ada klien yang masuk nggak ya hari ini?
1: Julia is paid per session. She charges 100,000 rupiah per hour, under $6. To make it work, she sets herself a target.
2: Satu hari itu minimal 3 orang ya.
1: Working 6 days a week, this is how she earns up to 7 million rupiah a month, just over $400, and more than the minimum wage. On paper, Julia is doing okay. But that isn't the full story.
3: Peluang untuk naik kelas jauh lebih berat daripada peluang dia untuk turun kelas.
1: Every month, part of her income is already spoken for.
2: Saya setiap bulan selalu nyisihin uang 500 ribu buat beli obat asma.
1: Because for Julia, health isn't just personal, it's financial.
2: Pas saya lagi sakit, nggak dapat klien nih, padahal kan udah ada listnya gitu ya. Terus kayak bingung juga ngomong ke kliennya.
1: And when she can't work, the money stops.
2: Kan sakit kan saya nggak dapat penghasilan sama sekali ya.
1: Miss a day and the pressure builds.
2: Semisal nih saya libur hari ini gitu ya. Saya libur hari ini berarti di esok hari saya harus dapat 5 customer gitu. Pas mau berangkatnya hujan deras, harus reschedule. Menurut saya tuh sangat-sangat rugi.
1: Some days bring in more than others.
2: Pernah aku satu hari dapat 7 juta di satu orang.
1: But those days don't happen all the time.
2: Pernah juga saya dapat penghasilan yang lebih besar lagi di 10 juta sebulan.
1: To manage the uncertainty, Julia saves aggressively.
2: Saya harus nyisihin ya 50%. Kayak misal bulan depan nih saya nggak dapat penghasilan misalnya ya, saya bisa pakai tabungan itu buat memenuhi kebutuhan saya gitu sehari-hari. Mungkin untuk tabungan saya sekarang ya 20 juta ya mungkin ya.
1: That's around 4 months worth of expenses. She's trying to build a buffer, but even that comes with limits.
3: 50% dari pendapatan berhasil disimpan. Persentasenya sangat bagus ya. Karena kalau hanya ditabung, didiamkan di dalam rekening, yang ada uangnya tergerus oleh inflasi.
1: Julia is not alone.
3: Saya sih melihat generasi muda yang pindah ke sektor informal itu lebih kepada keterpaksaan ya, bukan pilihan.
1: But this wasn't always her reality. After leaving her full-time job, Julia was unemployed for 6 months. She came close to running out of cash.
2: Saya masih ingat punya uang 50 ribu waktu itu. Itu tuh benar-benar 50 ribu terakhir.
1: She used that 50,000 rupiah to pay for transport to her first massage client.
2: Komentarnya itu kayak,

0: setiap hari ingin keluar gitu, mencari suasana seperti itu. Karena di rumah rasanya itu kayak sepi banget, nggak ada candaan, nggak ada suaranya, itu sudah tinggal ingatan seperti itu.
1: The family used to communicate often, sometimes up to 4 phone calls a day.
2: Saya cuma menangis. Anak yang kecil tuh, malah boten ndak merasa bagaimana itu.
1: These days, Madam Katiem sells food at the stall they once ran together out of their home.
2: Saya untuk jualan gini, ya untuk anak-anak, terus ada ladang gitu, untuk sehari-hari, untuk apa itu gitu, betul. Ndak, ya ndak, apa itu, ndak kesusahan gitu loh.
1: Like the families of the other domestic workers who died in the fire, Miss Wayuni's relatives are getting compensation from Hong Kong, around 800,000 Hong Kong dollars, or about 100,000 US dollars. It would have taken Miss Wayuni more than 10 years to earn that sum. Her family has also received other forms of support, including donations. But to her husband, her life was priceless.
3: Berapapun uang itu tidak bisa mengganti dengan nyawa. Saya bilang itu tidak apa-apa. Saya sudah ikhlas, saya sudah rido. Saya bilang gitu. Semuanya sudah takdir. Donasi dari istri saya itu kan buat anak-anak.
4: Ini kakaknya iya. Ini kakak.
1: Miss Nurun tells me what she would like for her future.
0: Kalau rencana kedepannya itu cuma satu sih, ingin keinginan ibu yang dulu itu ingin saya capai kedepannya.
5: Keinginannya seperti apa?
0: Seperti membangun rumah, terus membeli barang sesuatu yang keinginan ibu yang dulu belum pernah kebeli, sama di saat nanti pernikahanku ibu itu sudah yang mengurus keinginannya. Nanti dekorasinya seperti ini, saya mau seperti itu.
1: The money will be helpful for many of these families as they rely on the domestic workers' wages to survive. But the reality is, getting this money requires more than just wiring it across to Indonesia.